0: Magrisa.
1: Panoro tu kamu karengin, ya ke best 300. Kau cuka cuka.
0: Awa. Hotela kona ungkotela kau semua na hall. Eno ba elu gore ke tsama ke ipotsisa dipotsiso tse e leng gore ga ke ne karabo tsa gona
1: go na le nna o sa botsisana
0: wena boti na ke nnete taba tse re tsamaya gore no di kwa le nage ya gore wena le moga tsa go gokong le fetogile ka selelegoto le a napana ke nnete
1: nna le dompalo o di kwama jona tseo
0: ke tla re ke kwama re kwa podija tsela sekontirisa
1: matulaneng na dombolela mina tsa re 100 o kile bona ka tsela le gotlo di dula together
0: o mpotsa maaka potike a ke re ba re wena o robala ka setofi ngwanyana ebile kgokong o ngadi re ka kamoreng ya gagwe o robala ka kamoreng ya baeng
1: lempalela batho ba moki etlha ke semoko sa lena keng le nnyakang
0: ka ko go botse ngwana a tena a gole makoko ka gare ga lenyalo ga a nyakege poti naane jale ge monna a shetse a nyaka go nwa metse o tla nwa sedibeng sama
1: o tla nwa sedibeng sa gana moatlhang a enwa gona
0: go ne tšatši le lengwe monna o tlo o nyaka go nwa metse a sediba sa lapa la gago namile ore a direng
1: mama bona bona re a fitlha mo yang gonane o fologe
0: mona molomo ena o boletse go shetse mona tsebe go e topela potiwe mosadi ga a robale ka sepofi
1: fologa fologa